Ebrile ima har janda de kulli elle ya im tama el raik el yama ya it wara yama ya inda yama el yama el yama yama el yama yama ya it la yama ya inda kulli